Anipenda baba kulubali. Animunta baba kulubali. Anidede umaika. Amba foko ngailinde ale alai. Donga serba, emama serba, echakura serba, esunyume serba.